Kini tak ke akash wani jua, tak roi por dapin ruji, wisoi wak ke akash wani Delhi, usnya apa yang kubor hektin Hindi. Hei pon ru samenet nak ke akash wani Delhi, usnya apa yang kubor hektin parang. Ti por dapin ruji, usnya bayang yang kubor kewanadin. Kini tak ke akash wani jua.

Mahatma Gandhi, iputri yang uto Mohandas Karamchand Gandhi, ditibai oleh kam upah yang keri India. Ngai o bon bahani i, dijuk senyau bahai yaki kam yang o, hiyata wiyele penlaik loy u, yakeri India, nekakti yang kesorkar pereng ni kesorkar British. Ditibai oleh, lengbai kiletili ki yaki wahek yang o, percha yak sorkar British, kini ki yaki kiwaman, kam ke non-cooperation movement, ke civil disobedient movement, wa ke quit India movement. Tangwa ke jingkeli ke kwa au keli cepi kinong ap, yakini ke program. Wa kat wan ngut ne perdi yong i, ke wetip, yak jing im yong osamen, hachwa waman u, kam ute unong nyele lai loj yong keri India. Kamon ke jing im kena yong o, kamon ke pure putih yong o, lani kamon man ke yung kesem ke yong o. To heni por wa nakani ka akash wani jwai bunsnya o chapi kinong ap yakini ka program yak jing im yong Mahatma Gandhi da khaya Mahatma Gandhi haka artrik u october house name khapraspa nrupokunde hapot bandar ko em hapot ka state gujarat ke yung yong u to the one ko nakate ka jajbru ko khut ki kam ka gujarati hindu mod bania de em lingut ki payu arngut ki chandrang kawi ka kenthai but o man u waso wo wo khian do nak chi payu upayang o to u karam chan uttam chan kanthi ka be yong o wan to ka putri bai kanthi ko man le ka lok waso yong upayang o ya Mahatma Gandhi to de pinchong khai o nado dang khna u he por wo em u kam wa khalis nem irta wakalok yang O1, kau pertuin.

ke Kastupai, Google Das, Kapadia, ko emherta iwa khasos nem heni ipor. Da penye chong kayaki daga arrange marriage. Hei por wadab u khanrus nem, da yo u ya ikon, wanengkong yong u, tangwa hadin katukat nisngi, da klat no i. Hau jo us nem, upa yong u le, da klat u, bat keni da pensiaw si bahako ya umah temakan ti. Tangwa hadin wan kini kijing jia, da yo wan u sasungun kikon, do kicenrang. U wanengkong iputut uto u harilal, ua ar, u manilal, ua le, u ramdas, bat ua so, to u devdas. Hau usnem, kat praspak praponyaw, na pendep u, ya ke high school yang u, na po ahamen debat, hadin wada pendep u, ya ke high school, da lai kelas u, haka wi ke college, ko bertuik, ke samaldas college, ko em, hapo bahaf nagar, tangwa cibet-cipo dan hipure u hakini ke college, dap terdam wad u upten ye pure yang u nakini ke college. Hadin wad adam u nakini ke college, uwi naki lengdok niam yang ki Brahmin. Waman le ciperlok waka yung kesem u maat makan di, da ijung mud u, wapak lai pure lo ya u maat makan di cepot London. Tangwa warok naki yung yang u kan di, da percak kiye ini ijing terwa. Kamjuk le ijing kwa yang umat makan di upure lo cepo London. Da sedang u upensiaw tu ya ki wahayung yang u, wa ya kelok yang u. Wa cak ki u ulai, bat da kular u le ni da semai u le, wa le cak ki u ulai. U yaj u ni bam do, ni dikiat, wa upenye jengai u le na ki kentai. Hadin kini ki kular yang u, ki wahayung yang u, da cak ki u ulai, cepo London. Ban hakani ke jinglai pure yang u, upayu yang u wa pertun, u Lakshmi Das, u manle, kam u lawyer, da kular u wa kurchan, lene wa yarab, yakani ke jinglai pure u mahatma kandhi cepok London. Manapoy u hapok London, da pure u hakawi ke university, ko pertun ke University College of London, da train ule kam u barrister, hake Inns of Courts, School of Law. House name ka praspak kandipawi na cak kod u cakabar hapo India. Manapoy u cepo India, da tip u wakabay yang u da kalat ko hei por wadang em u cepo London. Tangki wa hayung yang u mm bentip ki ce u, ni bahak mm kwa ki upentut ya ipure iputi yang u. Hadin wadapoy u cepo India, da sedang u praktis ya ke law yang u, tangwa chem u wa mm mansok mansla kate ke practice law yang u habombi kat wa kamte de liwan no u chachnong yang u house name ka praspa kendi poli mw unong khyi u pertuin udada abdullah wa mle yakwi ke shipping business ko he bha hapo south africa but we ne ki piu arbe yang uni unong khyi u m hapo johannesburg Mkam lawyer u, wat kwa ule ya u lawyer u wanapok Gujarat. Kat wakam te, uni unong kayi, dalaya cem u ya umah temakan di, wawturwa ya u, ya kini kekam, hei do, cispak san paun, kam juk le, ya kebailai baywan yang u. Leda kenyi hei ni ipor, kate ke cispak san paun, leda pengkelai ika cakipisa India, na poi ko kamwa, arpau leni arpo arlang tengka. Umat makan hile, da priang u ya kete kejing terwa, bat da lai u cepok South Africa, hau benai April usnem kat praspak kandipauli, hei por WMU kamwa arpolis nem irta. Kat kam ijing temu yang u to une u cisnem hapo South Africa, hadin meredep pendep u yikam walai u. Tangwa umat makan di dene u leni de pelut u ye kepor yang u hapok South Africa kamwa arpa witali kisnem. Mari poi u hapok South Africa de cak yo beny wat u ne daw kerong yang kesini dok yang u bat kam juk le ne waman u kam unong India. Man de chong u hapok European stage coach ko man kekeri ko tanduk kuli.

0: Yagikon ginat ki yong i ta kwa yop sa pariat o kulam haji ni tok wakani kebenta.
1: Ma paswet haji ni tok wakani ke kam kam tam hadien wada lalu ti kam tu haji tok wakikon ki ti ki. Ta yulu ti ba i. Man kata tok kajing siam iya kajing lalu ti ngakan moho ki por ke mencua. Ter kom man yong ki kon ki ti man ki kutip rutip lai. Ki wakok ngok senain ye ke behek ke besan. Hupai kat kamar kani kata you aware ko. Takat do you do stango wear the toy poro per cut me. Kenang wa mana per cut me wa kini ki konan ki yo tip ru tip lai ki. Wang tip ru tip lai tip ki ko he ko san tip ki ki magi wa tip ki ki kha ki man ki ki kenang wa yo ji ki u u yo yo man ko ka jingir ku. Ya ki imlang salang bat kam ta me nemita ki be ki pa ki ki ni ba nga yo ha jing chema kan ni ladam ladam ladam snat me lam le per khat me o sain do ron ye gani ki imlang sa lang i yo ma do kate kate ye gani ki pa ki ni te dau de to hi per khat ki knang wa mandala i kam te ka ji men to ki yo ini ki kon i to mananga ki ngop li ki he jing thala Lalu tak aku ketin thali ku ki kelam ki, lalu tak aku jing imji long ku ki lek ki uman kes ni, ni te the em ki lek kejing kit klik, lah yung hasem, em ke kejing kit klik, kamu ni ram, begi begi pa, lah hika haki kam kiduk, lalu tak haka haki haka hayu hasem, ni te haki imlang salang, ni te haki cilong ketau, leman ke kawi nak kejing kerku, hau kini ki kon lah ki kat kam kejing penyu, kam tam kejing Ya luti kibai kipa haji tau kajing ibu yoke.
0: Tau nak liang pasal semua apa ya mau mencap kajing tau kita.
2: Sehingga tau apa kajing mi nak gani ke jing senen yang kibai kipa ya kikon kagi ni kisngi kau kat ni kau nga sau tu atau apa kau em kam tau kau emi kata ke jing ya jan kau wa ya jan maha hapur di bagi kon wa i kibai kipa. Kumut umhoi umani kikon tau bangi kicegeri yang ni. Dan ini ki bagi palem tok mani ki cekri yang ki kon. Ani tok mani ciperlok. Upa wa ke bai bagi kon tok man ki ciperlok. Lemut ko wa kawan-kawan ko bagi bagi pas na wit ki. Da tok ya selok bagi kon ki yang ki yang ki. Pat kawan-kawan ko bagi kon yang ki les nyau ki kam wa wit ki. Da tok man ki ki wa cengain. Dan ini ki was telur hai wo khana. Ye ke bai upa ye ki ki jing e ki yang ki. Pat kam te lembaga kata ke jing ya nyau e jan. Hapri yang cium sistem, pat kam teu yo i yo ye gede gede sekiat, pat yo i le wo yo i ye gede tip hak wo kamon wo pun mah dari em iwan iwan dijing e iu em hapri yang kebayu pa wagi kon bat wagon ki kam ki jam ke wagi kerek kam ki hak gede im biang ki.
0: Ta hajing ta oga wituan ke pang ni ngaku aku keli pi keji de gede ke bentam aku em kam do. Nei benta ki be ki pa gi em hayung sem gi wasnya le ek ni ki jing klam ngi ki ki ke benta yong ki be ki pa un le ki nei benta ki khon ki nat nei benta ga yung ga sem hi ura ko wi kam jo le ko ar wan nei benta gi imlang sa lang ki ke benta yong gi imlang sa lang ha go le ga hai jo ipo le nei benta gi nang elami ki chang ga tha wi ga yung ga sem da nei ki sang ki wan go pher ga pher ma ko em ha ga imlang sa lang ngi ki ke rol yong ki ha go le ki ek ni ke benta Takwa aku liyo supporter haji ni tak wakil ni kepang.
1: Haga jingcham yo haji ni sini kibagi pa ya bon kam ki hadok kata kata. Mat kata kaji bon kam yo ki empori memde kepori ki ni mesti ki kan kiti. Kaman usna nyukru kaman uya luti ki. Ni ba kadi bon kam ni kamte kibagi pa dang step berkait dia. Ki kan dang dia ki dalam liki likre ki kan dang dia. Ni te Orang jis ni lari kereki. Mana demit? Karuan yang gila demit. Kikon karu ki demit kikon karu poy kikon lari dia. Tem em kapor ki ceru kikon gikti. Tem mana em dia kapor ki ceru kikon gikti. Yuma hadu kata kata. Tapi umur uang kamta me ni benda kapor yang i kuang hai jingpa ya to. U em i kapor ku kerpang teh. Wagi bayi kipa u em ceru kikon. Ken mau ceru mencua em i haga harut pay chongi. Waga be upa hai tei por kam ke tei por ke be ju snen gi ju snen ju kan tu gi tenga hai ji yo yo ngale kat kam man kat ni to u emi ci bon ke por wo blut ni bengi kon ki ti ni ba le yuliti kam ras dang kam om pastor ni lu ras dang ni wa hola di yuliti ki bi le bha gi i la u emi

0: Kongwadri, balik ikan ikan jok ikan ice cream business. Berapa dah bahas kasih hasil rumah dan hawa ni kelang department, rungi pencelur, mengirap ruk mengintia, ikan yau pakot ke jomki.
1: Sang suk mah, terus kerja kerun jaga kong. Hanya ni society yang pi mah, gua ambil gua dapat ambil. Hanya ni kan gua ambil.
2: Kan rungi di member ibu rak kata.
1: Mula.
2: Marsi ti, pa, perai ke Thai, perai ke Cina.
1: Mula hati mula kerjaan lah, mula daya.
2: Kerjaan lah, ha, kerjaan lah. Mula hati ilang lang bi, hati ibu rak.
1: Kajak kerunca cuma mah, tapi, tapi kita kubaru MP kuat open up, apa ni program yang ini kejadian men.
0: Kamu kadu kalung kiri pengen kuat pun pensel nak kalian cukup office kalung ba, ngim dia pensel kau tan, bagai ni kamri masih kiri tang cukup kisah rang. Wat kikin teru kila pun try, hoi ke kamri masih kamri ke kam kapasok, ke kam kia hi, tema keran kam ke cing try stom, ke cing IT nal dia. Ti ngapun seluri kiri rekan teru, hanya ke district. Ba kin sim nang ni ka kam kam ko wen ki jat kam ki ba la ban basai ba ban pen yari ka yo ka kot ka jongki ba du ba kin hikai la ka jongki khon ba kin om up thang tan ka kam sarkar re ba kin pet ru shi kam ri jing ri
1: ta na liang ga kong wan
2: na liang yang nga ka khobor e yi gi para kan tha kam tam yo bi ya po gajar lai bro go bi u khnai bi jing do kam ta bon ba jing do kam gi bro nei te da bon sen gi kan thai ran den gi ran den gi ong gi he kam ri jing ri le ni kam ri msi to e ha kam rep kam riang to e ha han rei i wan wan ni kam yo bi de busung re lai pu re bi le lem dap tang les nem sos nem pul lut pi nem jing mi te jo i he kam ri msi le lem cha yap pi lem ki sta mi pi nem jing mi Nampai wanita wanita kami sedang berikan sedang lah. Lem cak yap cak pi kami orang kita hard work will lead you to success. Lem cak yap pi, mpoi pi agak tong dah. Tuh ambil jingai berat. Lepas leh lay purai, leh hekra heki ikan berat jingai ambil. Kami orang kita cek mah ambil ki. Hai wanita wanita benda. Tuh leh kapi kita kita cek dah mpoi pi agak tak tong over mud pi. Tuh cuba mentu example mah. Tu orang ikam tu ibe baik lah hebura hebuti lah ki sesen rib he kan ni rib mesi kam ngak kat te yo ngak lah ko rib mesi ngak lah ko kem dot ko eba mesi ko ko trap mesi ngak sia no ek stang ok ha do man kat ni de sia de man kam ke monitor jerong ta de ye ha do open bed de ye open lai bed pelai reti chi ba na chi ye ne te chi lum ya bodi bodi ye lum langi man lum mi man kre langi kam ngi tim wa man kre langi he thau ba mi isi genta sten genta de bi tem mdo e gi dem tak du ngau monitor ikam ke member hi yang society ro iki istami ipe ini ba chemi yo jing kerdo kam ga ni untak de de beke ni de dau ko su kan tua i kan thai gi ang do kam ho ang do kam ga ni ke kebu ke lat e ke sarkar i tadi kharu ni chemi ga ni ke kam rep kam reng ni ke kam ri jing ri la ga ri msi la ki wan gi wan gi kam to chemi gi de chim ki ai met woman sin khnang wo poi ga thang mo bo chwa i de jing e ni ba kat kam man yo bi ga ni le poi di por lockdown kamanu mane ladi ye pemi di ihi pun ngutu ke dut nei dut nei mc da yo api thung jo pun nei tu yo api han yo kar bang kar ban yo ajung mentai pun nei tu mcham jing e de le de ko wi pa ko wi kan thai chim ga kamite jing snao tho yo lu ti yo ka negas thnang hi yang e le negas district hi yang e chi sen ga sgi da man ga ko jap le ne ga ba ko
1: sa so ko ta ko au police ke ji ki won ki jing ang not ki yang phi won
2: ka jing ang nut yang ha do man ka te dang bun ba ka nei ba ka ni ka thong yang ha ka im yang ha ta bo po san snem ta poi ke si do san phau ta lin ru phau ta li ka jing ang nut yang ha ka te ka wa ko ayul ti wa sin mar sdang ai ka mho i ga sin mar sdang yo khnang yo pung ku pung ku cho cho i ga khnang wa ka ni i jing thrang yang i yang mani bu or long
1: ta sa su kong i ti gi jing ang nut wa kham ta mi gi ti gi jing tu bi ma kham ta mi gi kan thai yo ap i ga ni ka program yang i Eku belai bayang pi sesi ni por wakor dor yang pi wada pelik kenang pi kam tam yung ma kam jo lek kam tam mi pi ke kong ma gua ada pelik kenang gua ada ambe de im he kani gara kam ri mesi ma han leman ke kan thai lek han rei nei ni mut nang yo bori nang yo i gi mutoi gi bon tak do ye chimet kam tam ha kata ga grup ko ang pi da sai nya ro pi ma lang ba kata ga grup le lang ba kani ga kubor ri yang i was nya wi kani ga program yang i wo nang yo bor nang yo mesim gi te eku belai bayang pi sesi ko Yang malak kamu, aku belajar cipun.
2: Masih pelik aku belajar cipun.
3: Telah kena kepori apa sih yang pihak kita yaitu kelam lene discussion, jangka team lene, jangka pang lene, to yang ka occasion lene, mata ka sengi wajib lupa pertanyaan mau ramga, berkeh gua, ya ka sengi yang ki wall mill day.

0: teh nipor haga studio yang kau lihat video cuai emang ceruk bunga uma jemirol karmuti uman kamu nong pemi film hejo ipor lek kamu nong cina film yang ki film pernah teh dia emlang lek ceruk u ma damen daman liki letong uman kamu presiden yang ka new trip youth council yang ka west yantils teh ini por dia siapa hai pi armut ki huhe cek ini ke program kau i kau juang ika youth program dan ini ke program nak taki kena kendor kelut. Dan ni kesengi hak ni kapor ku au ya perlu jingmut dan au ya bir jingmut langi kecuk kecak ajrong kepang ku ong what are the things that can change the life of the youth dan ai ki de ki benta ki uyi upen kala ya ki jing imyong ki kendro klot te ne liang yong kamu moderator ya ni ke program dia siang bhai phi si si dan ng kong hi ku aku li ya u ma jimirol khamuti hei to ba ni ke pang yi yo phi ong
1: Nak lihat yang ah, dapat jing sokmen, em lang, agni ke All India Radio Juai, kamtam mau pelai, yang agni program, ba mut cua taba, hoye to katu agni kipang, kiwa, esai kiwa kta, ya kajing em yang ikan kro, keluar kajuk kat ni, cibun ki benta, kila esai kiwa ye wanra, ya kajing kela, ha kajing em yang ikan kro keluar, rei kuah o uban, hagi di ar benta, kajing start jing tip. Wa kasap ka phong wa gi khon kro klot yong em gi da da pa yi ki por kan ni ka jing start to da lai be ko bi ka lain ma u khna da ni khna ha puro na do class aret do pendep wi kerdan o pher o pher da ni ka nursery do pendep wi kerdan o pher o pher ki bachelor degree da ni ki master degree do pendep phd and radio da to ka benta ka wa um ka jing start jing tip ha ka wa gi wan ra e ki man wan ra e ka kam ka jam u im jak po gi ka wi ni ki te yo da to ka benta um ki skor nak menta kachat karwai kiskur nak menta ki sport upher upher jing lek ki upher upher knang wa mande em kai ki kiskur gi khna bet bet ki ladi hakatu ki jing nang jing start ko wa man kam ki benta wa bet bet ya kasap ka phong yong gi khna na da pa ki ka wa man kan ni benta yong kasap ka phong khon kro klo yong i em ki bon ki sap ki phong mem du na gi ni gi wi jaj ben ru la to karwai kachat la to kam ak film ato hak jingi lekki ki sport upher upher na do ka football basketball ki volleyball bun chak jingi lekki henry hai thaw ka ni ka sap ka phong u man ko jingkar khu ne mentai khan kro ko lot yong i man man ko jing tim nei ba mem wai lat ki mem ki an ki wo u pungku ki hak ka sap ka phong yong ki na da pa ji kam hak ka chat karwai em ki competition ki jingi lekki yakob peman gi ni por por po ka district yong i klam po jantia Rai gi kena ha pelut ki na duk keriam kebaik kebaik ke riu lai cetui tau wa ye lek competition gi Rai hau kut mana job ki ye ki yok ke price mo ke duk cepang hajar tadi ken na duk sedang ha duk kut kena uci mentai tu man man ke jing duk nong ki nei tei dau ha perdi ke sap ke phong man no ko ke jing tim ki ni bahai lek wa yu ki mem lewei tapi mana lagi kena waduk jengkermen ki em nak gi ke jeng em ko wanra ke jeng si ke masalang kam gadi ke bam ke em lengkar man kena surok nei tei daun ke liang yang sengau wa datok ke por kam ke jaj benru yang i wo ye teli na duk ki wehe ke besian ki man bei man pa ki nong krek ha ki kam chnong kam thau sinchar kadar wan ke liang sarkar le wo chna ye ke polisi wo kerchan kamon pungku ye ke sap ke phong yang ki kan kro klod yang i knang wai thau man ga jing tim wan ra ye ga jing sik ma sa lang u man pa man ga jing kru ki kan kro klod ha ko ye ki wan ra ye chibun ki jing no sin yang nei benta ka ba ha ka miat yang ki imlang sa lang yang i
0: jumut te wong phi la to wa em hi da ki skur pen tbit mo ki pen tbit ha ki benta wo phero phero yang ka sap ka telen yang ki kna kan kro klod te da man ku wi ne ki lat ki wi u pen kelai ka ta ki jing im yang ki mo te any poron khajak ni liang yong u ba damen ki la thong wen

Telah dipori opsian bi ni ka program ki yut program. Di opsian bi kalam ni discussion rong kapang kuang what are the things that can change the life of the youth le ni gi de gi benta wa ye pengkala ya ke ching im yo ki kenru kelut. No pelai ni ka program ta ta ma mo chwa ta ba no ichi mata ma ji mi kharmuti chiru wo ma daman le ki la thong. Tadilak tapolok desa itu jing pece ni ke arung ini wah acung ini kapang kamjula pembaik tu pesuat ini ke program yang yut program da u kontrol beli udah kar ciri kelon F telang. Napa cukup ini ke program ke yut program ke program ke wanci pi naga kashwani cuai. Blok ini poch pauji ni istio ina ye pereng wani ye kewinawan ke program pesan pi poch ke program kiruai hekti en pereng. M cai lately kiruai pun tempina ke kaset yang ka album Only Love nengkong ruai yang ki Air Supply tu ruai All Out of Love yuarwan yang Billy Ocean tu ruai Suddenly pembuat iwile yang Stephen Bishop tu ruai It Might Be You.